angina ni zaka miampfana mbina na nyala vira ntesaka na nyasa alio kilfana tuzeli bifa nyafsa chini tira na zilapa fafayana nchanko na daluva na nyanda fafayana ntanko stiu nyafa titiano kupiku lifa minja tizitima naraka.